Sebenarnya debu Cik warbi Nyunyu Gara menggu Cepcawan Dibak ci Nyunyu faydari Ibisi warbi ak Nyunkoy toputo Nyunkoy nyunyu dunyu itam Ibrahim Mbaye

Sami Allah Alim, ia tidak ada nunggu itu, ia nunggu. Dapni itu, ia ribu musul, Yusuf aja perhijikan nyonyu. Mereka yang ada, ku dengar jam dengan kami ini nyanyi, jadi itu buku ibu ini. Ia tak tahu banyak, menghenti. Satu Yusuf, bulu tangan cuma bumbun. Mereka jam nak, dari jenis jika jenak, mandi sama dari aku nak cita

Justru itu, ia diberikan malah tiba-tiba hati. Karena pacari. Jibril aku, ia pun lagi. Sebab menunggu. Karena, kamu aku kata ilo, mana penitinya yang timbal bangun ada mati fatik. Dia memandang aku ilo. Dia menunggu cemat daya. Mau orang bina ada daya, jika kasih dimohon. Bila kita tidak nak saya tak timbal. Ia sana ke orang jibril. Orang dia mau baca di rumah, nak semai di rumah. Kalau nak cuci mana nak, sufikir jadi enggan orang mau kena, mana guna itu? Mereka orang dia mau nak mau kena. Kalau jangan nak cuci, dia lima, esok pun dia baca dua orang dah makan tu. Boleh jangan itu, boleh nak cuci jangan enggan. Ia sana ke orang baru, mana tinggi kalau rumah tu pun nak.

itu yang mencari Yakub bin Livi. Jadi itu yang mencari Yakub bin Livi. Nampak ni ayo. Jadi kalau kita nak kecuali kalau kita pun nak buat mana orang. Jadi apa di Livi? Jadi kalau saya ni orang jauh. Lagi nak dia ada mana? Dia ada di sini. Aku saya ni. Ia sudah cinta jalan. Dia berbayar saya bayar ni. Dia sudah cinta. Banyak dan yang berbangga bukan dia sudah ni. Mereka pun berjaya cuma hari bici ini dah. Lalu aku akan buat ni. Saya mesti asal ni. Saya sudah jaya. Sofrit. Ia kena bukan yang wahyu Musa. Nanti makan di dalam ni. Wahyu yang ada di tuh ni wahyu yang makan dah. Lalu itu pun hand. Ia bukan. Allah wahai manam, dua ni juga cipta kita muk, dua ni juga cipta kita. Nah, kalau saya tanya orang banyak, model yang Yusuf dan Nino, kiri Benyamin dan Nino, mana yang berkenan dah? Kau Benyamin Nino, Nino tu cipta kita. Buk, ia pada jual kau ko dah sih, walau itu pun tu apa benda, walau dah muk yang jaga orang banyak, tak nyerik, model yang tu. Nasib kamu Yusuf dengan kita musang kebenaran itu, lalu cerai cerai, melakukan hias nafsi, bahaya nafsi, dengan mengulang itu, sebab dengan yang masih ada ini, sebab jadi satu, itu lalu hamil kamu nasib, tercet pada mengulang satu dia lalu, mungkin dengan yang masih baru, dengan waktu itu aku, supaya kita ini, baru, lalu mengulang dua dekati, mengulang itu. Nino ambang dan bersih dan ikannya bakal membendik. Bila lagi, soal lagi dalam hamil menyedihkan. Lalu, apa kain ini cakap? Anak kedua, anak kamu anda berkata kat ahad hari kuma akan mulai. Bila kamu nafatun si Yusuf, bila terpaksa anda hati dan di abi, kami akan mengakui bahwa saya berhakim. إِنَّ إِلَى أَبِيكُمْ فَقُولُوا يَا أَبَانَا إِنَّ ابْنَكَ سَرَقَ وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ وَاتَّبِعْ طَرِيقَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَأَبَانَا الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ وَأَي بِنُورِ الْيَوْمِ فَلَا يَضْعِفُ يَا بُوزَا نَحْنُ دَوْلُ سِتِدَكِ بِنُورِ Jikalau menurut cermin wahai yang kubah sebanti, aku ni kau sedang dekat dapat suci. Wahai juga direk dari kau orang mukul. Sedang jadi orang tadi ada suci nak. Bukan baca nak kau nak pergi nak ambil suci, tapi tidak boleh kau bawa. Ia orang yang ini tiada yang kau. Fufuk, yang kubah jahat ini pun agak. Fufuk jahat mana fajar yang kau kami ini mati malam. Tapi itu. Mukhlal wakum rakyat. Kalau bahasa boleh dilakukan oleh fusukum alam, fasaqum jamilum. Rasa Allah an yatiyani bihim jamilum. Innuhu huwa alimul hakim. Mungkin bahkan lain bahkan dah malam sok. Wainak. Ia mengani ia hikmah dan fakut. Ia mengani itu demi hanya mungkin sang ia dan mengikuti jabatan dia hanya sah Yusuf. Kami mengucapkan terima kasih kepada Yusuf. Kami mengucapkan terima kasih kepada Yusuf. Kami mengucapkan terima kasih kepada Yusuf. Kami mengucapkan terima kasih kepada Yusuf. Kami mengucapkan terima kasih kepada Yusuf. Kami mengucapkan terima kasih kepada Yusuf. Kami mengucapkan terima kasih kepada Yusuf. Kami mengucapkan terima kasih kepada Yusuf. Kami mengucapkan terima kasih kepada Yusuf. Kami mengucapkan terima kasih kepada Yusuf. Kami mengucapkan terima kasih kepada Yusuf. Kami mengucapkan terima kasih kepada Yusuf. Kami mengucapkan terima kasih kepada Yusuf. Kami mengucapkan terima kasih kepada Yusuf. Kami mengucapkan terima kasih kepada Yusuf. Kami mengucapkan terima kasih kepada Yusuf. Kami mengucapkan terima kasih kep